0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, Mas,
0: tadi. Ini bukti masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Perwamba Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama torang di Kiraha Malam, ditemani Kiraha Pagi, maksud saya ditemani Atoh Ramalan dan rekan tim TMB Dani Prayoga Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang masih selalu setia badengar Perwamba Ternate. Sahabat Budaya, semoga ngoni dalam keadaan sehat, walafiat dan bahagia selalu, tetap enjoy dan juga selalu terhibur bersama torang di Perwamba Ternate ya. Yang lagi menjalankan rutinitas ataupun aktivitas pada Jumat pagi ini, sekali lagi semoga aktivitasnya bajalang mulus, bajalang lancar-lancar selalu dan pastinya tetap semangat begitu sahabat budaya. Tetap apa? Tetap semangat. Ya sahabat budaya, ragam informasi pagi ini masih dihadirkan. Yang pasti saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita pada pagi hari ini boleh ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Sahabat budaya, tadi di program Sapa Kiraha saya so sentil mengenai dengan iya, mengenai dengan angin kencang di wilayah Maluku Utara. Nah ini patut diwaspadai ya sahabat budaya, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini. Ya, dan tentunya sahabat budaya, yang pasti selama satu minggu ke depan untuk ya, untuk angin kencang di wilayah Maluku Utara masih terjadi ya di beberapa wilayah seperti wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dan sekitarnya. Dan juga ya, ya untuk kondisi cuaca cerah berawan dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah besar Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, lalu juga Halmahera Timur, Tengah, Selatan, Kepulauan Sula, Taliabu dan sekitarnya. Nah, jadi sekali lagi sahabat budaya, ngoni harus waspada, yang pasti lebih terpenting mengenali potensi bencana ya di lingkungan masing-masing dan mulai melakukan upaya pengurangan risiko seperti tidak membuang sampah sembarangan. Sekali lagi, sahabat budaya juga bisa bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan serta menata kawasan sekitar tempat tinggal. Nah, untuk nahkoda maupun motoris serta masyarakat ya sahabat budaya pengguna jasa transportasi laut agar tingkatkan kewaspadaan dalam berlayar. Jika kondisi laut gelombang tinggi, jangan memaksa untuk berlayar ya, dan menangguhkan keberangkatan demi keselamatan gitu ya. Jadi sahabat juga bisa bisa mengupdate ataupun juga memperbarui informasi ya, karena wilayah Maluku Utara ini masih dalam potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan penting sekali ya selalu mengikuti informasi resmi dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Jadi sahabat bisa mengunjungi Instagram, lalu juga Facebook, WhatsApp maupun juga website resmi ya di cuaca.bmkg.go.id
ataupun bisa juga menyimak, mendengarkannya melalui siaran Pro Ampa RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, sekali lagi yang mau berbagi informasi maupun cerita pagi ini boleh ya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 9526695, WhatsApp juga boleh ya di 0853 9853 3951.

0: Buat pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Ya, sahabat budaya, memasuki musim dengan potensi cuaca yang tidak menentu. Tentunya sahabat budaya, seluruh masyarakat di berbagai daerah perlu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara nih. Salah satu kondisi yang patut diwaspadai adalah angin kencang. Karena dapat memengaruhi kestabilan sepeda motor dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas gitu ya, sahabat budaya. Jadi untuk seluruh pengguna sepeda motor, untuk mengutamakan keselamatan dengan menerapkan prinsip cari aman dalam setiap perjalanannya. Selain memastikan kondisi sepeda motor tetap prima, sahabat budaya, untuk pengendara juga perlu menyesuaikan cara berkendara dengan kondisi cuaca yang dihadapi gitu ya. Ada beberapa tips berkendara sepeda motor saat cuaca berangin. Yang pertama, kurangi kecepatan, sahabat budaya. Jadi angin kencang dapat mengurangi kestabilan sepeda motor. Berkendaralah dengan kecepatan yang lebih rendah agar motor lebih mudah dikendalikan ketika terkena hembusan angin. Yang kedua, pegang stang dengan stabil ya. Gunakan kedua tangan untuk memegang stang dengan mantap namun tetap rileks gitu ya. Posisi tubuh yang tidak kaku akan membantu pengendara merespon perubahan arah angin dengan lebih baik, sahabat budaya. Yang ketiga, jaga jarak aman. Berikan jarak yang lebih jauh dengan kendaraan di depan. Kondisi angin dapat menyebabkan kendaraan bergerak atau berubah arah secara tiba-tiba, sehingga ruang antar kendaraan menjadi sangat penting. Yang keempat, waspadai kendaraan besar dan area terbuka ya, sahabat budaya. Saat melintas di samping truk, bus, jembatan atau jalan yang minim penghalang, pengendara perlu lebih waspada terhadap hembusan angin yang dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor, sahabat budaya. Yang kelima, hindari membawa muatan berlebihan. Muatan yang terlalu tinggi atau tidak terikat dia dengan baik lebih mudah tertiup angin dan dapat membuat sepeda motor sulit dikendalikan gitu ya. Sahabat budaya, pastikan barang bawaan aman dan sesuai kapasitas kendaraan. Nah, tentunya kemampuan beradaptasi dengan kondisi cuaca merupakan bagian penting ya dari budaya berkendara yang aman, sahabat budaya. Jadi orang tahu kan cuaca merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, tetapi cara kita berkendara dapat disesuaikan gitu. Saat angin bertiup kencang, kurangi kecepatan, tingkatkan konsentrasi, jaga jarak aman, dan hindari manuver yang mendadak gitu ya. Dengan menerapkan perilaku berkendara yang aman, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, sahabat budaya. Nah, jadi untuk sahabat budaya agar selalu melakukan pengecekan kondisi sepeda motor ya sebelum bepergian, seperti memastikan tekanan ban sesuai standar, rem berfungsi dengan baik, serta menggunakan perlengkapan kendaraan yang lengkap mulai dari helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, celana panjang, hingga sepatu gitu ya. Nah, jadi pastinya sahabat budaya, torang patuhi harus selalu lintas juga ya, dan selalu waspada saat berkendara di tengah cuaca angin kencang gitu ya, karena keselamatan ada di tangan sahabat budaya sendiri gitu. Baik, waktu saat ini sama menunjukkan pukul 9:52. Torang masih bertemu sahabat budaya di Kiraha Pagi hingga tuntas nanti pada pukul 11. Ragam informasi maupun lagu-lagu masih dihadirkan nih ya. Buat Ngoni yang mau gabung boleh saya aktifkan ya di line telepon 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WA di 0853985339519.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meraih penghargaan terbaik 2 Jam Sostek Award Maluku Utara 2026. Penghargaan diberikan BPJS Ketenagakerjaan di Sahid Bella Hotel Ternate pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Penghargaan diterima Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane, mewakili pemerintah daerah. Acara dihadiri Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda Laus serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, turut menghadiri kegiatan tersebut. Sejumlah kepala daerah atau perwakilannya juga mengikuti penyerahan penghargaan tingkat provinsi. Penghargaan diberikan atas komitmen pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar pekerja di berbagai sektor melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Rio Christian Pawane menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian itu lahir dari komitmen bersama melindungi para pekerja. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Ternate melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial bersama pemerintah Kelurahan Sangaji di Masjid Al-Awabin, Kelurahan Sangaji, Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bapas Kelas 2 Ternate, Apriyani, Lurah Kelurahan Sangaji, Perwakilan Babinsa Kelurahan Sangaji, Pengurus Masjid Al-Awabin, Jajaran Bapas Kelas 2 Ternate, Klien Pemasyarakatan serta 4 warga yang menerima bantuan sosial. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan bakti sosial berupa kerja bakti pembersihan area Masjid Al-Awabin yang melibatkan seluruh peserta. Kehadiran klien pemasyarakatan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan sosial untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, serta semangat berkontribusi positif kepada masyarakat. Kepala Bapas Kelas 2 Ternate Apriyani menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Bapas dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, pengurus masjid, serta masyarakat. Melalui keterlibatan klien pemasyarakatan dalam kegiatan sosial, diharapkan mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat dan termotivasi untuk terus menjalani kehidupan yang lebih baik. Demikian kabar kiraha pukul 10, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Ya, sapa budaya cantik dari Arlius Tita. So, dihadirkan ya. Semoga terhibur dan juga bisa bikin Goni lebih bersemangat lagi ya. Tentunya dari lagu-lagu enak pagi menjelang siang ini masih dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil menjalankan rutinitas ya, ataupun lagi santai-santai dengan keluarga di rumah. Masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga ya. Masih Batama Ngoni di Kiraha siang hingga ya Kiraha pagi ya, hingga pukul 10.55 atau jam 11 kurang lebih ya, jam 11 pagi menjelang siang. Agak ribet ya sama budaya. Apakah saya sudah makan atau sudah sarapan? Sudah. Sepertinya tidak cukup ya. Harus cukup sih biar lebih fokus lagi gitu sama budaya ya. Tadinya bilang malam, habis siang. Ih, maksud. Oke, yang pasti sahabat budaya, masih ada informasi-informasi yang saya share ke Ngoni. Lalu juga lagu-lagu sekali lagi ya, masih diputarkan nih untuk menemani sahabat budaya biar lebih semangat lagi ya. Nah, yang mau gabung lewat WhatsApp boleh, sahabat bisa gabung untuk telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Bunda Indah di Kulaba, halo, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ko Ato. Waalaikumsalam. Katanya kasih saya lagu Nona Halmahera dulu. Begitukah? Oke, nanti. Oh, ini sudah tadi diputar Bunda ya, Nona Halmahera. Baik, katanya pagi ini habis antar bocil di sekolah. Oh, ini tadi antar sekolah ya, antar bocil, bocil, bocah kematian. Bocil di sekolah, lanjut pulang kasih bersih-bersih pinggir rumah katanya. Musim kemarau tanaman mot banyak, tanaman banyak mati katanya ini ya. Mau batanam belum bisa nih katanya, kering ans. Apapun itu selalu bersyukur dan bersyukur, ikhtiar, bersabar. Yakin di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Buat Ko Ato tetap semangat. Oke, makasih Bunda. Aduh, kasih semangat saya dengan apa begitu ya. Kayaknya hari Jumat kong cuaca begini tuh papeda dengan gohu. Wih, sedap sekali ya. Jang Foloi ya, Mas Ure kuat. Kalau papeda dengan cuaca panas-panas begini dan ya sama budaya. Oke, jadi tadi Bunda sudah bilang kalau di cuaca saat ini belum bisa bertanam karena masih panas. Sebenarnya bisa-bisa saja sih, tapi harus ketersediaan air itu yang harus cukup gitu ya. Kalau bertanam kong mengada dengan matahari terus, itu bisa maut atau tara jadi begitu ya tanamannya gitu. Nah, sahabat budaya, tapi kalau orang berbicara merawat tanaman saat musim kemarau agar tidak mati, nah yang pasti sahabat budaya ada beberapa perawatan tanaman yang memang perlu dilakukan ya saat musim kemarau. Nanti dia punya informasi ya, tips-tipsnya saya berbagi ke sahabat budaya di segmen berikutnya ya, setelah deretan lagu-lagu berikut ini. Untuk itu tetap bersama torang di Suara Budaya Kiraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Dan mendengar yang kedua ya, ada 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahara.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang mapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ya, sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ya di Kira Pagi. Terima kasih syukur dofu untuk Ngoni yang masih terus setia mendengar Proampa Ternate. Seperti saya pejanji tadi, saya bakal kasih tips ya bagaimana merawat tanaman agar subur ya dan juga tetap sehat. Yang perlu dilakukan sih ya saat musim kemarau seperti ini sama budaya. Bagaimana orang tahu musim kemarau so tiba gitu kan. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat musim kemarau yaitu kondisi

gitu, sahabat budaya. Nah, yang perlu diperhatikan, siram tanaman di bagian akarnya ya, sahabat budaya. Nah, jadi tips merawat tanaman saat musim kemarau yaitu menyiram tanaman dari bagian akarnya. Sahabat budaya, jangan pernah menyiram dari atas karena daun yang basah berisiko terserang patogen penyebab penyakit gitu. Jadi menyiram di bagian pangkal tanaman lebih efektif ya, karena air akan langsung masuk ke tanah dan diserap oleh akar sebelum akhirnya dihantarkan ke seluruh organ tanaman. Pasang naungan. Jadi saat cuaca panas, tanaman akan mudah kehilangan air. Maka dari itu penting nih ya untuk membuat naungan untuk mencegah tanaman kehilangan banyak air saat cuaca sedang panas. Naungan bisa terbuat dari paranet yang dipasang di atas tanaman, sahabat budaya. Meski membuat suasana lebih teduh, paranet tetap bisa mengantarkan cahaya matahari yang berguna untuk menunjang fotosintesis. Selain menggunakan paranet, sahabat, tanaman yang tajuknya tinggi seperti jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai naungan gitu. Tambahkan bahan organik ke dalam tanah. Tanah yang mengandung banyak-banyak organik bisa memperlambat transisi air dari tanah ke lapisan tanah bawah. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi tanaman untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan. Tanah yang kaya dengan bahan organik berperan seperti spons yang bisa menahan air. Untuk meningkatkan bahan organik, cukup tambahkan kompos yang sudah difermentasi sempurna setidaknya 1 tahun sekali, sahabat budaya. Pasang mulsa. Nah, jadi pemasangan mulsa juga menjadi salah satu cara merawat tanaman di musim kemarau ya, sahabat budaya. Mulsa bisa membantu menjaga kelembaban di sekitar pangkal tanaman. Lapisan mulsa organik yang tepat tidak hanya menjaga kelembaban, namun juga bisa merangkap air yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, mulsa juga bisa mencegah pertumbuhan gulma di sekitar tanaman budidaya. Mulsa juga dapat mencegah pemadatan tanah saat musim hujan tiba. Itu dia ya, sahabat budaya, sejumlah tips merawat tanaman saat musim kemarau agar tetap tumbuh dengan subur dan produktivitasnya maksimal. Tumbuh sehat begitu dan sahabat budaya ya. Nah, jadi tak ada alasan lagi di musim kemarau kong tara bisa bertanam gitu. Jadi tergantung ya, tergantung sikon yang masing-masing punya niat, punya kemauan mau bertanam di musim kemarau, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tadi Bunda Indah bilang kalau Bunda Indah belum bisa bertanam karena kondisi cuaca yang memang kurang baik untuk tanaman ya, karena kemarau ini kan banyak merusak dan juga membunuh tanaman gitu. Jadi tadi Bunda Indah sebilang banyak tanaman yang mati. Sahabat budaya, semoga tips yang tadi saya sosial bermanfaat dan selamat menerapkan ya, selamat mempraktekkan, semoga sukses ya, semoga bajalang sesuai dengan harapan ngoni pe tanaman bisa tumbuh subur gitu. Jadi sekali lagi ya, tergantung ngoni mau bertanam, dia pe perawatan dan juga dia pe trik-trik bagaimana ngoni bisa merawat tanaman agar tetap tumbuh subur dan juga apa namanya tetap produktivitas secara maksimal, tergantung bagaimana ngoni jaga, ngoni rawat gitu ya. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 11:11 dan saya harus batabea di Kieraha pagi ya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur ebeb atas atensinya sahabat budaya. Setelah ini rekan Fajar bakal batabang sahabat budaya ya di Kieraha siang serta Kieraha sore. Saya Atoh Ramalan, juga rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga, mohon batabea sahabat. Sampai torang bak kudapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Selamat hari Jumat. Subah jauh.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani ruang anda di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, terus kembali hadir menemani ruang beraktivitas sahabat budaya semua. Di pukul 11.30 ini, siang hari menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat di wilayah kota Ternate yang akan diselenggarakan saat lagi, termasuk akan hadirkan pilihan lagu-lagu dan informasi-informasi untuk menemani ruang dengar anda. Jadi saudara, jangan dulu kemana-mana, jangan ganti frekuensi anda, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya kira-kira.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 12. Informasi Habar Kiraha di pukul 12 sahabat dunia terawali dari laman informasi lokal di mana Kemenko Maluku Utara finalisasi rekomendasi kebijakan untuk perkuat standar layanan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat finalisasi penyusunan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di wilayah terhadap implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum di ruang rapat Borero, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum beserta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai tahapan akhir penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kamis 30 Juli 2026. Di mana rapat finalisasi ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen rekomendasi untuk kebijakan melalui proses validasi hasil analisis, harmonisasi substansi dan penguatan argumentasi berbasis bukti atau evidence-based policy, serta penyelarasan antara ketemuan empiris, analisa implementasi dan alternatif kebijakan yang telah dirumuskan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal menuju ke laman informasi nasional di mana Kemensos terbitkan kartu disabilitas virtual untuk optimalkan layanan konsesi. Kementerian Sosial atau Kemensos mulai menerbitkan kartu penyandang disabilitas atau KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas, di mana kartu tersebut akan menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saiful Yusuf mengatakan bahwa KPD atau Kartu penyandang disabilitas menjadi instrumen yang memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Sahabat dunia informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan. Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

semuanya sambil kami terima dengan baik dan sambil menunggu kita nantikan sebentar masih dengan lagu-lagu untuk Anda buat Anda kaum muslimin dan muslimat di kawasan Kota Ternate.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزي قائلها من الدنيا إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba dan abdinya. Setiap saat dan setiap waktu, dan jika seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang berikan kepada kita, tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika seandainya kau menghitung nikmat yang aku berikan, tidak akan mampu kamu menghitungnya. Salawat teriring salam, marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Beliau pernah bersabda, Man salla alaiya wahida sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi mengandung makna bahwa kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian beliau. Tapi sebenarnya jemaah sekalian, Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaran bersalawat kepadanya, akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga orang yang selalu bersalawat, mengamalkan salawat ini, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam aktivitasnya. Selaku khatib punya kewajiban mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam arti yang sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kita mati meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali mati dalam keadaan beragama Islam, insya Allah. Jemaah sekalian, dalam sidang hadam khutbah Jumat yang mulia ini, saya ingin mengemukakan sebuah riwayat. Pada satu ketika, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang insya Allah akan menjadi pegangan hidup saya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kemudian jamaah sekalian, Pada kesempatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada yang bersangkutan yang pada intinya juga adalah nasihat kepada kita semua sebagai umatnya. Kata beliau, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara. Dengan penjelasan ini mengandung makna bahwa sesungguhnya lima perkara yang akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini pasti akan dialami oleh setiap umat manusia. Lalu selanjutnya Rasulullah mengatakan, "Syababaka qabla haramika." Gunakanlah, manfaatkanlah masa mudamu sebelum engkau tua. Semua kita yakin dan berpendapat bahwa masa muda adalah satu masa yang paling indah, di mana kekuatan fisik, kekuatan pikiran, mata, telinga, pendengaran dan lain sebagainya bisa berfungsi dengan masih berfungsi dengan baik. Kita ketika di masa muda itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Insya Allah di masa tua akan menikmati hasilnya. Tapi sebaliknya ketika masa muda tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ketika Allah memanjangkan usia kita, umur kita, sampai pada masa tua kita akan menyesal. Oleh sebab itu, terutama para generasi muda, gunakanlah masa muda yang sekarang Allah berikan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Mengumpulkan informasi ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal hidup di hari tua. Memperbanyak amal ibadah untuk menghadapi kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini. Jangan sampai nanti sudah tua baru menyesal. Apa yang dirasakan dan dinikmati oleh para generasi tua sekarang ini adalah merupakan hasil pembentukan pada beberapa puluh tahun yang silam. Kalau ketika tidak dimanfaatkan, masih muda, pasti akan menjadi manusia yang paling menyesal dalam hidup ini. Jamaah sekalian, yang kedua kata Rasulullah, "Wasihatika qabla sakamika." Gunakanlah masa sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Kesehatan adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang manusia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika masih diberikan kesehatan, keafiatan yang bagus, manfaatkanlah momentum itu untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah, agar kita kelak, sekali kelak kalau seandainya diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit datang, sakit, kita masih mau tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang kadang-kadang banyak sekali manusia tertipu. Al-nikmatani magmunu fi katsir minan nas, as-sihat wal farag. Kata Nabi, ada dua nikmat yang sering manusia tertipu, sering manusia melalaikan dua nikmat ini ketika nikmat itu diberikan kepadanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kadang-kadang orang masih dalam sehat-sehat, bukan semakin memperlancar dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi malah sebaliknya mempermudah dia untuk melakukan segala macam kemaksiatan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika dia diberikan kesempatan yang banyak, bukan dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, tapi mulu sebaliknya melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Maka Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kata Nabi, memberikan nasihat kepada sahabat tadi, yaitu waginaka kabla fakarika. Gunakanlah masa kayamu, masih punya hartamu, sebelum kamu jatuh miskin. Jemaah sekalian, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kadang-kadang dalam kenyataan hidup ini, ada orang masih ketika punya penghasilan yang cukup, penghasilan yang berlebihan, harta yang banyak, malah justru bukan harta itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik, beramal berbuat baik dengan harta itu, malah sebaliknya, dengan harta yang banyak itu malah semakin memperlancar dia untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kenyataan yang kita saksikan dalam hidup ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Barang siapa yang ada padanya harta, berbuat baiklah kamu dengan harta itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Banyak kenyataan kehidupan di dunia ini seperti itu. Orang yang tadinya punya penghasilannya masih mumpuni, penghasilannya masih banyak, bukan untuk memperbanyak perbaikan, bukan memperbanyak amal saleh, sedekah, infak, maupun zakat terutama, tapi malah justru memperbanyak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nanti kalau sudah jatuh miskin, baru merasakan itu semua. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa di dalam harta yang kita miliki, penghasilan yang kita peroleh setiap saat, di dalamnya ada hak orang lain yang tidak boleh kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum." Di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Harus dikeluarkan 2,5% itu berupa zakat, infak maupun sedekah. Kalau seseorang yang memiliki penghasilan harta kemudian dia tidak keluarkan zakatnya 2,5%-nya, ingat sekali kelak harta itu akan dia cari jalan keluar sendiri. Dan kalau dia cari jalan keluar sendiri, bukan lagi 2,5%. Puluhan, bahkan ratusan persen dia keluar. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan dunia yang fana ini. Jemaah sekalian yang berbahagia. Oleh sebab itu, syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita berupa kekayaan, penghasilan, dan lain sebagainya, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekecil apapun, apa yang kita peroleh, diberikan oleh Allah, syukurilah, terimalah dengan rasa syukur. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, makanya susah bagi dia untuk bersyukur ketika diberikan nikmat yang banyak. Yang keempat, jemaah sekalian, wa faragaka qabla syughulika. Gunakanlah kesempatan yang ada padamu untuk sebelum datang kepadamu ke segala macam kesempitan dan kesibukan. Allah berikan kepada kita waktu begitu banyak. Satu hari satu malam itu 24 jam. Tapi kadang-kadang manusia justru tertipu dengan kesempatan yang ada sebagaimana hadis Nabi tadi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, waktu itu, kesempatan itu adalah ibarat air yang mengalir di sungai atau di kali. Dia akan mengalir terus, tidak akan kembali lagi. Sama dengan kesempatan yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia akan berjalan terus dan tidak akan kembali. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka kesempatan ini tidak akan kita dapat yang kedua kalinya. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wal asri, Innal insana lafi khusrin. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu sungguh merugi. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan selalu melaksanakan amal saleh. Memanfaatkan kesempatan waktu itu untuk beramal saleh yang dimotivasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merugi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum ajal menjemput. Kita sebagai manusia, makhluk hidup, harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita pada satu kali kelak akan diakhiri dengan kematian. Dan itu sesuatu yang pasti. Dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apa masih muda atau sehat-sehat? Tidak. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Setiap saat, setiap waktu, malaikatul maut selalu mengawasi kita. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innal malakal maut liyanzuru wujuhi fi ibadi kulla yaumin sab'ina sanatan. Sesungguhnya malaikatul maut itu mendatangi dan melihat-lihat wajah seorang hamba setiap hari, setiap malam itu adalah sebanyak 70 kali. Tapi kita tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat malaikatul maut. 70 kali itu kalau kita jumlahkan jumlah jam dan jumlah menit dalam satu hari satu malam, 24 jam, 60 menit dikali 24, 1400 menit, dibagi dengan 70, berarti rata-rata setiap 21 menit, malaikatul maut datang melihat-lihat wajah kita, bertemu dengan kita. Cuma kita tidak melihat-melihat malaikatul maut. Maka di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, makanya ketika malaikatul maut yang datang setiap 21 menit itu, kulia kita hura-hura. Suara ajan di menara-menara masjid, kita tidak hiraukan. Apalagi yang baru-baru berjalannya piala dunia, oh itu malaikatul maut yang geleng-geleng kepala setiap hari, setiap malam. Apa kata malaikatul maut? Cih, kita ada di sini ke bawah ini, kondoran model begini. Orang suara ajan sana tidak dihiraukan, malah asyik nonton bola. Kalau seandainya pada saat ini Allah perintahkan cabut nyawa mereka dalam kondisi seperti ini, kira-kira mati apa namanya itu? Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu jamaah sekalian berbahagia, agama ini Rasulullah memberikan petunjuk kepada

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: だと思う。
1: じゃあ、私はそのブルブルさんと時間分の意味を話していく。じゃあ、パンデミーを聞いて、パンパクトの面倒を進める。
2: Bisa tak? Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya cintai.
3: Dan selamat datang kepada Anda berada masih menemani Rodi Garanda di edisi pada siang hari ini. Pukul 12 tadi baru saja Anda ikuti Sahabat Budaya untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muntakin Ternate bersama dengan rekan-rekan kerja kami yang bertugas di lapangan. Kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate. Ragam informasi pilihan lagu menarik siap terang hadirkan Sahabat Budaya di edisi kali ini sembari menanti juga. Nantikan di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti ada pantun sesalam yang akan hadir menemani Anda. Jadi jangan dulu berganti frekuensi. Tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: hari-hari langsung dengan perbedaan ya untuk Anda yang siang ini masih bersama kami.
1: Tentunya sahabat Dudeh menemani Roninger Anda di edisi pada siang hari ini. Setelah ibadah sholat Jumat ya, pastinya umat muslimin khususnya yang laki-laki ini harus ya menjaga kondisi tubuh agar tetap terisi ya. Khususnya buat yang setelah Jumatan ini mungkin masih balik dengan ragam aktivitas dan kegiatannya. Terongkas singgah untuk jangan lupa makan siang, apalagi sudah menyekati pukul 2, sudah mau masuk waktu-waktu transisi bahkan menuju ke sore. Ini harus sekali nih sahabat Dudeh untuk jaga kondisi tubuh. Asupan makanan harus dijaga kalau bisa ya sahabat Dudeh, ini kalau siang-siang kayak begini konsumsi makanannya harus yang berimbang, jangan terlalu baminya, jangan terlalu berlemak-lemak tinggi, supaya pastinya kalau nih istirahat atau beraktivitas nanti terada permasalahan dengan tompe puru semua. Sahabat Dudeh, penting juga selain untuk menjaga kondisi pencernaan, kondisi asupan makanan, penting juga untuk sahabat Dudeh jaga asupan air putih ya di pagi, di kondisi pada siang hari ini. Dengan kondisi teriknya kota Ternate, air putih bisa bantu orang untuk tetap terhidrasi ya, apalagi sahabat Dudeh yang punya kegiatan di luar yang pasti tak papar dengan matahari lama. Nah itu biasanya trompe cairan jernih dalam tubuh miko kering sahabat Dudeh, iko habis. Nah untuk kas kembali trompe cairan dalam tubuh, orang harus sekali sahabat Dudeh untuk mengkonsumsi air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan, tara perlu lebih-lebih sahabat Dudeh, yang penting sesuai dengan kebutuhan saja, supaya tentunya bisa jaga tubuh tetap terhidrasi dan tetap fokus ketika berkegiatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang sahabat budaya, masih menemani Roni Keranda. Kami kembali hadir dalam Habar Kiraha. Habar Kiraha di pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terang hadirkan dalam informasi lokal, di mana Perumda Ake Gale imbau warga bijak gunakan air. Dampak fenomena El Nino dapat memicu penurunan debit air baku hingga kekeringan pada sumber air, di mana Perumda Ake Gale Kota Ternate mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Kamis 31 Juli 2026, di mana Direktur Perumda Ake Gale Kota Ternate Firman Mudafarsyah mengatakan bahwa kondisi musim kemarau ekstrim mulai terasa sejak Juli 2026 akibat fenomena El Nino. Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, sedangkan dampaknya masih akan berlangsung hingga Oktober 2026 nanti. Firman menjelaskan bahwa rata-rata distribusi air kepada pelanggan mencapai hampir 1 juta meter kubik setiap bulan atau sekitar 250 ribu meter kubik per minggu di seluruh wilayah Kota Ternate. Menurutnya, Perumda Ake Gale akan terus memantau produksi dan distribusi air terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan pasokan air, di mana Perumda dengan armada mobil tangki yang tersedia akan membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana basket putri underdog siap buktikan diri di ajang ASEAN Games. Pemain tim nasional basket putri Indonesia, Prisilia Karen, menyambut positif kunjungan Chef Dimashong Todotua Pasaribu ke pemusatan latihan Surabaya. Hal ini menjadi tambahan motivasi bagi seluruh tim, ujar Prisilia pada Kamis 30 Juli 2026. Manajer tim Christopher menjelaskan bahwa persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi, di mana sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi oleh para pemain baru. Di mana saudara basket putri Indonesia akan siap untuk memberikan kejutan dalam laga yang akan berlangsung di ajang ASEAN Games, di mana mereka akan bertekad untuk membuktikan kemampuan terbaik untuk memberikan hasil positif untuk membanggakan merah putih di kancah Asia. Saudara, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang di Habar Kiraha pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Sahabat Retro kembali hadirkan untuk program torang di siang hari ini, yaitu Pantun Sesalam. Torang kembali hadirkan Pantun Sesalam menemani Roni Karanda, sahabat budaya, selama kurang lebih hampir 1 jam ke depan. Jadi untuk sahabat budaya mau bergabung di Pantun Sesalam, mau ikutan berkirim salam ya lewat pantun-pantunnya, boleh ya lewat line telepon torang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi torang di 0821-9526-6695, sahabat budaya. Nah, kalau ini

0: Bapak Dria mau gabung, mau salam-salam, mau pantun-pantun boleh ya. Yang mau bapak pantun boleh hubungi orang langsung di telepon boleh. Atau mau titip DP pantun lewat WhatsApp juga boleh ya di 0853-9853-33951. Baik, ada yang sudah bergabung, tolong terima dulu penelpon pertama di pantun saya salam di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Pantun saya salam, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan Bung siapa ini?
0: Ini dengan Bung Fajar. Ini Abang Atus, betul?
1: Apa kabar Bung Fajar?
0: Sehat selalu Abang Atus. Abang Atus, kabar balik bagaimana?
1: Sehat-sehat, cuma aduh panas ini jadi.
0: Iya, panas sekali nih siang-siang
1: panas
0: ini.
1: Panas jadi terang. Dulu santet tuh makan minum kelapa muda dulu.
0: Aduh.
1: Coba angkat telepon. Ada buka pantun saya salam ini.
0: Ini pantun saya salam, Abang Atus, silahkan. Mau bawa pantun-pantun dulu.
1: Kalau pertama apa ini?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, Abang Atus mau pantun dulu.
0: Silahkan Abang Atus.
1: Jinga-jinga daun sembiki, daun sopok bertali-tali. Ingat-ingat RRI Ternate sedikit, walaupun sekali-kali.
0: Asik.
1: Jarang masuk jalur, tapi tetap masuk tuh karena sibuk begitu.
0: Betul.
1: Panas jadi tuh mau kujaga di tumpik, kubung tak kurang membakar terada.
0: Betul sekali Abang Atus.
1: Orang babakar tumpi, durian-durian montong dia, angus semua.
0: Aduh.
1: Nah, satu lagi Bung Fajar.
0: Boleh Abang Atus, silakan pantunnya.
1: Jangan suka makan gaya, sabar harus lama-lama jadi. Tak lupa lagi. Jangan suka makan gayang kalau memang tidak suka. Jangan suka bilang sayang kalau memang tidak cinta.
0: Asik.
1: Banyak pati cuma waktu lupa-lupa. Habis turun di pekerjaan utama ada, jadi jarang tuh mau hafal tuh.
0: Baik Abang Atus.
1: Biasa yang pintar pantun tuh ada Dika di Italia. Fiat, ada Bung Di, Bang Atus ini kadang-kadang saja. Salam dulu Bung Fajar.
0: Silakan Abang Atus, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Fajar. Selamat bertugas, salam konsep selalu.
0: Amin.
1: Panas di sini, walaupun pohon banyak, me panas apalagi Ternate, cuma kawan Ternate itu selalu ada AC. Es buah selalu tersedia, jadi apalagi di sini nih paling kelapa muda saja. Dan salam buat semua sudah yang selalu bergabung, apalagi semua bunyi di
0: belakang. Baik Abang Atus.
1: Sekarang Bung Fajar sudah tahu. Bung Fajar putar lagu Rohaya Kamarula kah, Tanjung Bongo kah?
0: Baik. Nanti terang lihat lagu-lagunya. Terima kasih
1: banyak. Syukur bodofu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang Atus. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Terang terima penelpon selanjutnya. Pantun saya salam. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Iya, halo, selamat siang. Pantun saya salam.
0: Iya, halo. Iya, Kak Dika, selamat bergabung Kak Dika di pantun saya salam.
2: Iya, selamat.
0: Iya. Amin. Kakak Dika kabar balik gimana, Kak?
2: Iya, alhamdulillah saya dengan cuaca panas. Cerah banget.
0: Iya.
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah, senang selalu kalau dengar kalau Kakak Dika, pendengar-pendengar perempat sehat-sehat selalu. By the way, Kakak Dika siang ini ya, pantunnya
2: doain ya buat semuanya. Doain buat penyiar tetap semangat.
0: Amin. Kakak Dika siang hari ini terik-terik kayak gini, ada pantun apa tuh Kakak Dika?
2: Ya namanya sekarang mereka bilang Dika kan raja pantun. Jadi Dika bawa dua pantun nih.
0: Oke, apa yang pertama tuh Kak Dika?
2: Belajar menabung dari dini.
0: Cakep.
2: Untuk jalan-jalan ke Semarang. Banyak banyak laki-laki di dunia ini. Tapi hanya kamu, hanya Mbak Andika Kawinata yang kusalah.
0: Asik, asik, asik, asik. Ini berarti harus ada yang balas nih kalau ada yang kayak gini nih.
2: Mantap, satunya gini lagi kak.
0: Oke, apa tuh? Apa tuh mantan yang kedua?
2: Cinta monyet sudah hilang.
0: Cakep.
2: Gantian cinta silih berganti. Biarpun jauh bukan penghalang. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Aduh. Ini berarti wajib dibalas nih kalau bantunya sudah kayak begini nih kelihatannya ya, nih.
1: Balas Bang Andi.
0: Boleh satu, silakan Bang Andi, satu pantun dulu.
1: Kalau lah kau pandai menyurat. Ditulis cintanya biru.
0: Cakep.
1: Kalau gak ada mengobat, coba diubat di kolam rindu.
0: Baik. Baik, terima kasih Bang Andi. Silakan salah satunya Bang Andi atau Kak Dika, salam-salamnya silakan.
1: Satu lagi boleh Bang Fajir?
0: Boleh, boleh Bang. Tapi ini nanti salamnya bakal dikit nih Bang Dik.
1: Riaki kusangka teman.
0: Cakep.
1: Teman ada loncatnya. Kalau rindu kusangka demam. Kalau demam ada pucatnya.
0: Cakep. Terima kasih, terima kasih juga Bang Andi.
1: Terima kasih Dika pantunnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Panjang umur rezeki bertambah kebesarannya. Saya dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Bunda Nadia, Farida. Bang Fajir sehat selalu ya.
0: Baik,
1: semoga dijauhkan dari Pak.
0: Amin.
1: Panjang umur rezeki. Saya dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Dika salam ya.
0: Boleh, boleh Kak Dika, silahkan.
2: Iya, salam ya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
2: Terus salam buat Mbak Nika, terima kasih Jambi tadi. Makasih ya, salamnya. Ya, semoga terhibur dengan Pak Anton. Bunda saja, Kak Sari, Bu Farida, Bu Natalia. Mama ibadah buat semua aja nanti.
0: Baik.
2: Dibungkus waktu berpantin ya Pak.
0: Baik, baik.
2: Orang Badangdut.
0: Baik,
2: oke,
0: baik.
2: Oke, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Dika. Iya, selamat siang. Terima kasih Kak Dika, Bung Andi. Tadi juga ada Abang Atis yang sudah bergabung. Terima dulu ya di siang hari ini lagu-lagu sembari menanti ragam pantun-pantun lainnya. Tentunya masih di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bagi kalangan anak muda yang kesulitan memahami potensi dan kelebihan mereka.
1: Kita masih dalam program Pantun Sesalam. Tolong bacakan dulu sahabat budaya. Kali ini Pantun Sesalam ada yang bergabung dari WhatsApp. Dia itu dari Mas Subiono di Madiun ya, Jawa Timur. Area perempat Ternate Pantun Sesalam. Ke pasar beli mangga. Bung Fajar, Ternate lagi musim apa? Berlayar ke Pulau Kalimantan. Sekarang waktunya pasang umbul-umbul 17-an. Syukur dofu-dofu dari pendengar Jawa Timur. Terima kasih Mas Subiono sudah bergabung dengan pantunnya ya. Ini saya rasa ini dua pantun ya kelihatannya ya. Jangan sampai saya yang salah nih, saya jangan sampai saya yang salah. Tapi terima kasih Mas Subiono sudah bergabung di Pantun Sesalam. Semoga bacaan pantunnya ini sesuai dengan harapannya Mas Subiono ya. Baik. Kita terima dulu penelpon lainnya di siang hari ini. Selamat siang Pantun Sesalam, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum Bung Fajar, baru ketemu lagi nih.
1: Baik. Waalaikumsalam Bung Din. Bagaimana kabarnya di tidur di sana, Bung?
2: Iya, sehat sekali kali.
1: Alhamdulillah, baik-baik juga orang di sini Ternate, walaupun panas sekali Bung Din.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Bung Din sudah siap pantunnya untuk Pantun Sesalam siang hari ini?
2: Sudah.
1: Baik, silakan Bung Din, silakan.
2: Ada dua.
1: Silakan, silakan.
2: Pantun pertama. Kuda kereta boleh disewa. Mohon jangan kerawa-rawa.
1: Cakep.
2: Jadi orang jangan terlalu jumawa. Nanti
1: Ke depan, hidup sengsara. Oke, pantun kedua. Pantun kedua.
2: Kedua. Dari Semarang. Dari Semarang. Sama sini.
1: Cakep.
2: Di perjalanan lihat si tadi. Dari orang, ada orang hidungnya nangis.
1: Salam ngomong kelewatan sekali. Asik. Salam-salamnya Bung Din, silakan.
2: Oke, salam pertama buat Bung Fajar sama Peter, semoga program ini membor.
1: Amin.
2: Saya Farida di Kota Ostar, nama Sari, Mbak Sari di Farida di Palu, dan dua pasangan tadi buat bisa dengan Mas Andi Jambi dan buat Andi Batam, Mandel Sanji Batam. Semoga kesehatan dengan umur, dan saya berdoa supaya mereka berdua supaya jadi rumah tangga yang terbaik yang sekiranya mawar dan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din sudah bergabung di siang hari ini. Baik, sudah dua pendengar yang bergabung. Sahabatnya, tolong putar kembali dulu dua lagu sembari menanti untuk pantun selanjutnya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Dan sahabat budaya, di pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur, orang sudah harus pamit ya sahabat budaya, karena sesaat lagi Toro akan ajak sahabat budaya untuk ikuti program siaran langsung di pukul 3 sore hari ini, di mana Toro akan ajak sahabat budaya untuk ikuti program siaran langsung, siaran relay suara budaya Nusantara yang hadir bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta sesaat lagi. Jadi untuk Anda sahabat budaya, Toro ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang mana sore hari nanti Toro juga akan berjumpa lagi, ada program Toro Madagdu yang hadir setelah program dari Suara Budaya Nusantara. Jadi untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap bersama dengan Terang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kirahan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: waktunya kami tutupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari. Dan kita ikuti selanjutnya Warta Sentral Pro 3 RRI. Kami akan kembali bersama.
1: Sama budaya berikut kita ikuti bersama program siaran langsung Suara Budaya Nusantara bersama dengan Prambat RRI Jakarta.

0: Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara.
1: Di tempat meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Kemerdekaan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 hari ini Pro4 mana? Pro4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Kompernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 iya. Cepat banget.
3: Cepetan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama, Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih. Putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap Bang Wanosona. Di hari ini kita bakal bahas tema api ya Bang ya.
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan sila ini. Bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Gitu. Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita nggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Berbahasa, di ya. Berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita

0: nyalain Sony ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
1: Iya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan apa budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
0: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Oh sudah nih, hadir. Oke siap. Oke sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Wandasore.
1: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
1: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, sempat kita apa bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di apa medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
2: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteksnya.
2: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana Pak?
2: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
1: Betul.
2: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka lebih umum, kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
1: Okay.
2: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Mm-hmm. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Mm-hmm. Gitu. Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda akan memperlakukan orang.
1: Oke,
2: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka pergaulan. Tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
2: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
2: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
2: betul, Pak, ya? Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah,
2: itu
1: ya.
2: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
2: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
2: Iya. Yeah.
1: Bagaimana, Pak?
2: Iya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
1: Oh.
2: Ketika kita di ruang privat, yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun, itu hak kita sendiri. Mm. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Mm. Ketika dalam ranah sosial, ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
1: Termasuk berbahasa, ya, itu Pak. Ya. Ya. Hmm, oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
2: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
1: Menguntungkan.
2: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap setiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya.
2: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu di apa? Didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja Pak apa banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa Pak menurut Bapak?
2: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
2: Iya, oke. Okay. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
2: Betul.
1: Gitu
2: ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
2: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Ya.
2: Nah, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
1: Ya itu tadi Pak ya, kita berkomunikasi sama apa mungkin di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya.
2: Iya.
1: Kenapa sih? Kalau salah-salah nanti ditangkepnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
2: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
2: Itu kan secara tradisional.
1: Tradisional ya.
2: Kita betul. tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
2: Nah, itu paradigma salah, itu justru berbahaya, berbahaya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
1: Mitra.
2: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
0: Bang Jo. Apa-apa, kan kita biar alurnya emak gitu Bang. Ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Pop, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perompat dimanapun berada. Gitu, jadi biar kebagian ya satu-satu tek tek tek tek tek, tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Prompat di Suara Budaya Nusantara.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Surabaya Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon di line online kita bersama teman-teman dari Propat Sungai Liat, masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya nanti pendengar Perompat pemirsa RRI bisa menghubungi di sana?
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-139.
2: Oke, ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada. Ya, oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Perompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher, panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya. Itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya. Setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu lama baru ketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Ya, mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara, siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, silakan Bang Wadasona. Ada juga Pak Afri.
3: Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. konteks ya. Betul, Bang Tahir, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain, lingkaran pertemanan ya, yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu, menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Dijaga. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya. Kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: lagi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya. Kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya gitu. Saya pikir seperti okay, itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum, ini
2: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo Bro Empat, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
6: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe itu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri diajarin kalau dari kecil atau gimana, Ica?
6: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu juga.
6: Dan sopan santun juga sih.
2: Siap. Oke, jadi nanya ya Penica.
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Iya. Kalau di itu kan kayak iya itu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
2: gitu, kayak balik gitu, ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di betul. Jakarta.
6: Aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
6: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo gitu. Iya.
3: Pesantin gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya, ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya, puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, betul. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bangka Belitung sekarang, kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, masyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya, iya.
5: Okay. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah ini kita, jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah. Baik. Untuk yang seperti itu.
3: Iya.
5: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Siap.
2: Iya,
3: kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
3: Berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
7: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Dalam satu ekosistem, para siswa akan belajar. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bahwa dicek tautan yang disematkan di dalam unggahan Facebook tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM. Tautan itu mengarah ke laman yang meminta pengguna memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Awas jangan memasukkan data diri apapun dan situs tersebut karena terindikasi.
8: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Jawa, Pasugihan Abu Mana Bu Jawa Tengah Jawa Timur Wal selama serban harapan kuat selalu. Siapa lagi Imbuan Ren sudah ya, sudah itu yang ada dulunya yang
1: selamat sore sahabat Uday, dimanapun Anda berada di pukul 16 lebih 15.

Menit waktu Indonesia Timur, Rotra kembali hadir dalam program Torang Badangdut di sore hari ini. Torang Badangdut hadir menemani Rotra dengar Anda, sahabat budaya. Ada pilihan lagu-lagu yang siap Torang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Tentunya untuk sahabat yang ingin bergabung bisa menghubungi Torang di line telepon sore hari ini di line 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi di line telepon 0821-9526-6695. Sembari menanti sahabatnya, Torang hadirkan dulu ya ke sore hari ini dua buah lagu dangdut terlebih dahulu.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya masih dalam program Torang Bedang. Torang masih terima untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon. Baik, yang bergabung Torang terima terlebih dahulu sore hari ini. Selamat sore Torang Bedang, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat sore Torang Bandut, Torang Bandut ke Torang punya.
1: Baik, selamat sore dengan Torang pendengar setia dari Ambon, betul kata Raden nih Pak Junaidi?
2: Betul.
1: Baik,
2: betul.
1: Baik.
2: Apa kabar?
1: Baik, sehat. Ini Bung Fajar Pak Junaidi.
2: Oh Fajar, oh saya... tadi gue kita langsung ganti.
1: Siap.
2: Ini masuk mau pantun kata kialan.
1: Saya siap Pak Junaidi, siap. Pak Junaidi kabarnya bagaimana di Ambon sana Pak Junaidi sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Sore hari. Iya baik. Pak Junaidi mau request lagu apa nih sore ini?
2: Ah kita mau siapa? Rita Sugiarto.
1: Oke baik. Rita Sugiarto judulnya apa Pak Junaidi?
2: Curang? Iya ada pun judul curang.
1: Oke baik siap. Salam Pak Junaidi silahkan.
2: Salam pertama kita mengirim salam ada Bunda Elsie yang ada di Manado, selamat sore harapan sehat. Ada Fika juga di sana, selamat sore harapan sehat juga ada. Ibu Anggreni di Tarerang di Manado juga selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada Mama Indah, Kejali Ibu Indah juga di Kulaba, Mama Ibu Indah juga di Teloko ya. Selamat sore dan harapan sehat semua. Ada Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur ya. Selamat sore dan harapan sehat juga selalu. Purnama Sari, siapa? Andi di Batam juga, Andi di Pacam. Ada pun Bung Nasrun juga di sana, Abu Farida terlupa juga. Abaqo Aipa di India, Bung Ipi Abdul juga yang ada Pak Yacin di Mangga Dua, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi, Ibu Anggreni di Manado juga, selamat sore dan harapan sehat semua. Semua sudah ada
1: salam
2: dan, oh ada Atus juga di Jelolo, selamat sore ya. Tahir juga yang ada di Subu, Ono juga di Almayra Barat, kita Almayra Barat mana ini ya? Tidak boleh saja, lalu luka. Nah, itu dulu, semua sudah dapat salam
1: pagi tadi ya. Baik,
2: Bung Fajar,
1: baik.
2: Itu dulu ya.
1: Baik, Pak Junaidi.
2: Oke, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat budaya Torang masih menanti penelpon yang ingin bergabung. Satu penelpon lagi, satu penelpon lagi sebelum Torang hadirkan untuk pilihan lagu dangdutnya. Baik, Torang terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Waalaikumsalam Bung Din.
3: Bertemu kembali.
1: Betul, bertemu kembali. Requestannya Bung Din, silahkan sore hari ini Bung Din.
3: Saya mau request lagu dari siapa? Ada uang abang sayang. Ada uang abang Mila yang itu.
1: Baik. Siap. Salam silakan Bung Din.
3: Itu siapa lagu?
1: Ini sebentar saya lagi coba buka di Bung Din.
3: Kalau tidak salah, siapa? Itu pokoknya judul itu. Versi perempuan.
1: Baik, siap. Silakan salam-salamnya Bung Din.
3: Oke, salam pertama buat Bung Fajar dan pendekat Indonesia. Salam yang ngomong, tempat pemain dari Sengaji, Yake Gale, dan buat sekadar Pertama Bukoska, Purna Basari, Ibu Farida di Palu, dan buat Bung Teh bersama istrinya, Bu Abang Atu, Sisau Timur, dan Pak Junaidi yang berlewat tadi, terima kasih atas salamnya, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, bekerja di Palu, dan buat Pak Yasin Maulfa, dan buat Abang Atu, Sisau Timur, dan buat, Pak Yasin, dan Mama Ulfa, Mas Andi Batam, Mada Faris di Bacan, dan buat Rani di bawah-bawah sana, terima kasih yang umur. dan dua keluar dari keluar sini sepanjang umur. Dan lagu ini kelebihan nanti buat diri saya sendiri. Kalau ada uang aku disayang, tidak ada uang aku melayang.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat Retro, putar dulu dua lagu pilihan yang sudah direquest di awal dari Terang Badang Good sore hari ini. Tentunya untuk Anda di Prompat dari Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI.co.id Media Radio Berita Online Terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Sahabat Budiatra masih nantikan untuk dua penelpon sebelum beralih ke pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program di Torang Badang Dut kali ini, sahabat Budi yang bergabung tolong terima dulu. Selamat sore Torang Badang Dut, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, mohon maaf, dengan siapa di mana? Ini suaranya agak kecil nih.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ai? Ini kok Ai bukan?
1: Yo.
0: Oh iya, kok Ai. Kok Ai macam ada suara nginging begitu.
1: Ada ini.
0: Oh, saya siap. Kok Ai kabarnya bagaimana di Tidore sana, kok Ai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mau request lagu apa nih, kok Ai?
1: Lagunya dari Bang Romang. Ada Keramat.
0: Judulnya apa?
1: Keramat.
0: Keramat. Oke, baik. Silakan salam-salamnya, kok Ai.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Bang Fajil, Bang Operator juga, harapan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terus ada Bang Di Ipin Buce juga sehat, Bang Abdu juga. Bang Andi Alvaris, Andi Batam, Andi Jambi juga ada. Bang Rahim di Kutai, ada Nona Sarin. Oh, Bunda Farida, ada Purnama Sari, ada Bang Nasrun, Bunda Er, Bunda Natalia, ada Dika, Pak Junadi juga di Ternate, ada Mainda, Bunda Ida juga di Toloko, Kak Yasin, Bung Otis, Kimi Nitsi, Aka juga harapan sehat selalu dan selamat di sore. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai sudah bergabung di edisi Torang pada sore hari ini. Baik, Torang terima penelpon selanjutnya. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini Kasari ya?
2: Iya.
0: Oh iya, Kasari. Gimana kabarnya Kasari di sana?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Kasari sore hari ini?
2: Request lagu Satu Baju.
0: Satu Baju. Dari siapa tuh kalau boleh tahu?
2: Depa Tamara.
0: Oke, baik-baik. Salam-salam silakan.
2: Ada enggak? Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Din, buat semuanya aja.
0: Baik-baik.
2: Ada enggak lagunya?
0: Lagunya ada, Kasari, lagunya ada.
2: Ya. Ditunggu lagunya ya.
0: Baik, baik,
2: makasih,
0: baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kasari. Baik, sahabat Duriatoram, putar dulu dua lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Bu Yasin, selamat sore ya. Nah, nomornya sudah bisa dihubungi, silakan kalau Anda yang ingin menyimpan nomornya. Kartu Halo Pro 1 0811 400 11082. Ada Ipin di Tidore Selatan. Tidore Utara atau Selatan? Utara ya. Oh betul. Tidore Utara katanya. Spesial buat Ko Ama, ada Ko Ai, Bung Buce, Bung Bim, ada

Dan sahabat Radio dimanapun Anda berada di pukul 16:55 waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya buat orang harus pamit dulu, sahabat Radio dulu negara Anda. Di sore hari ini dari program Torang Badangdut. Nanti kan Torang Badangdut hadir selalu menemani rondengar Anda, sahabat Budaya, menemani rondengar Sabuda setiap pukul 16 lebih sampai menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Nanti kan akan program siaran menarik lainnya masih akan Torang hadirkan di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kirah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Polemik pelaksanaan konsultasi publik PT Feni Haltim di Jakarta menuai protes dari sejumlah kelompok warga. Perusahaan umum daerah atau Perumda Kemayura Kota Tidore Kepulauan menyiapkan dua skema penanganan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun Remaba di 88,5 MHz, terletak pemancar Rile Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, polemik pelaksanaan konsultasi publik PT Feni Haltim di Jakarta menuai protes dari sejumlah kelompok warga. Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara menegaskan penentuan lokasi konsultasi publik merupakan kewenangan perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Faedah apa yang masyarakat terima begitu? Ini juga kesempatan kerja begitu.
2: PT Feni Halmahera Timur menjadi sorotan setelah menggelar konsultasi publik di Jakarta pada 30 Juli 2026. Kegiatan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur itu diprotes sejumlah kelompok warga yang menilai konsultasi publik seharusnya dilaksanakan di wilayah operasional perusahaan. Merespon polemik tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Halim Muhammad menegaskan, penentuan lokasi konsultasi publik bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di tangan perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan. Menurut Halim, yang paling terpenting dalam konsultasi publik bukan lokasi pelaksanaannya, melainkan keterwakilan peserta yang hadir. Selama peserta dianggap mewakili masyarakat terdampak, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, maka dianggap pelaksanaan konsultasi publik tetap dapat dilakukan, meski berada di luar Halmahera Timur.
1: Apa faedah apa yang masyarakat terima begitu? Nah, ini juga kesempatan kerja begitu.
2: Halim juga meneruskan anggapan bahwa kegiatan di Jakarta merupakan sidang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ia menegaskan, kegiatan tersebut baru sebatas konsultasi publik sebagai tahapan awal dalam penyusunan dokumen AMDAL. Setelah konsultasi publik selesai, barulah dokumen dibahas dalam sidang penyelidikan AMDAL. Ia menjelaskan, konsultasi publik bertujuan menjaring masukan masyarakat, termasuk terkait manfaat yang diharapkan dari investasi perusahaan bagi warga Halmahera Timur. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi seluruh regulasi lingkungan hidup, terutama karena investasi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.
1: Saya rasa normatif begitu, ya harus sesuai regulasi begitu dalam melaksanakan semua kegiatan dilaksanakan harus berpedoman pada regulasi begitu, aturan terkait dengan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Itu aja. Kalau orang pemerintah pakai kepentingan kan itu aja.
2: Halim menambahkan, setiap kegiatan dilakukan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Namun ia meyakini perusahaan yang menjalani proyek strategis nasional tidak akan beroperasi tanpa izin. Menurutnya apabila terdapat perubahan rencana kegiatan, maka dokumen lingkungan yang telah dimiliki harus direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Profesor Zudan Arif Fakrullo, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan menerapkan sistem merit berbasis manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Wahyudi Yahya kembali melaporkan.
3: Sangat bagus, kami yang menilai. Maluku Utara bagus sekali.
2: Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Republik Indonesia, Profesor Zudan Arif Fakrullo, memuji komitmen Gubernur Maluku Utara Sirley Choanda dalam menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Menurut Prof. Zudan, implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berjalan sangat baik. Penilaian tersebut diberikan langsung oleh BKN berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan pelaksana tugas Kepala BKD Julkifli Bian.
3: manajemen talentanya the best. Tapi jadi
4: transparan independen.
3: So sangat bagus. Kami yang menilai. Oh iya. Kami yang menilai. Maluku Utara bagus sekali.
2: Pernyataan itu disampaikan Prof. Judan kepada awak media usai menghadiri kegiatan Alignment Forum yang berlangsung di Bella Hotel Kota Ternate Rabu siang. Ia menjelaskan, penerapan sistem merit melalui manajemen talenta merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, objektif, dan berbasis kompetensi. Dengan sistem tersebut, proses pengembangan karir aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan kinerja dan potensi, bukan atas pertimbangan lain. Prof. Zudan juga mengungkapkan, selain pemerintah Provinsi Maluku Utara, 9 pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara telah menerapkan manajemen talenta. Hal ini dinilai menjadi bukti kuat adanya komitmen kepala daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi di wilayah tersebut. Mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan itu berharap, satu pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem tersebut segera menyusul, sehingga Maluku Utara dapat menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang seluruh pemerintah daerah yang menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh.
3: Dengan 9 kabupaten kotanya, menurut saya bagus. Satu lagi, manajemen talenta di kabupaten kotanya 100% Maluku Utara itu seluruhnya manajemen talenta dan menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang seluruhnya manajemen talenta.
2: Dengan capaian tersebut, Maluku Utara dinilai semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten membangun tata kelola aparatur sipil negara yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat sinergi dan terus membenahi sistem pelayanan secara konsisten. Hal ini disampaikan Sekpro pada saat kegiatan entry meeting opini Ombudsman RI tentang penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekedar agenda seremonial atau penilaian tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah, terutama melalui pelayanan publik di sektor-sektor dasar. Fikri juga meminta seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai standar kerja setiap hari, bukan hanya saat menghadapi proses penilaian. Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara memperkuat kerjasama dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Menurut Fikri, komitmen tersebut harus dibarengi dengan langkah tegas terhadap OPD yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Untuk memastikan tindakan korektif berjalan efektif, Fikri menyarankan kepala daerah tidak ragu memberikan sanksi atau punishment kepada OPD yang lalai menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Akemayura Kota Tidore Kepulauan menyiapkan dua skema penanganan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Berikut laporan Faisal Amin dari Tidore Kepulauan.
5: Perumda Akemayura Kota Tidore Kepulauan menyiapkan dua skema penanganan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Direktur Perumda Akemayura Abu Bakar Nurdin mengatakan, strategi tersebut difokuskan pada wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda. Di wilayah dataran rendah, debit aliran air yang sebelumnya sekitar 5 liter per detik, kini ditingkatkan menjadi 8 liter per detik. Menurut Abu Bakar, peningkatan debit air dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah dataran rendah tetap terpenuhi selama musim kemarau. Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi, khususnya kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan Perumda Akemayura, distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki. Abu Bakar menjelaskan, penyaluran air bersih telah dilakukan di sejumlah lokasi termasuk di Kelurahan Afa-Afa pada Rabu 29 Juli kemarin melalui kolaborasi dengan BP/BPK Maluku Utara dan BWS Maluku Utara. Ia menambahkan layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki terus berlangsung. Masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih masih dapat menghubungi Perumda Akemayura untuk kemudian dijadwalkan pengiriman air. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silahkan informasinya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babulatan.

0: Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari menjadi redaksi, saya Mesara bersama teknik montase Ariandi Upara dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya menjelang kumandang ajian maghrib pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang Ajana Maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

95,1 Pro Paterna Hati Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sahabat Budaya, di mana malam hari ini ya Sahabat Budaya. Terlalu kedopo lagi di Kiraha malam. Dan di malam hari ini ada saya Sri Anugra ya Sahabat Budaya, serta ditemani ada teknik studio, ada Bung Ari juga di malam hari ini ya Sahabat Budaya. Dan di Kiraha malam Sri berteman Sahabat Budaya dengan beragam program, berbagai informasi juga, lagu-lagu hiburan akan diputarkan juga buat Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Dan menemani Sahabat Budaya dengan berbagai program sampai di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Dan di jam 7 malam ya Sahabat Budaya, saatnya untuk Sri hadirkan program Sekapur Sirih untuk Sahabat Budaya selama 1 jam ke depan sampai di jam 8 malam nanti. So jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Oleh penguasa semesta alam, karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Masih di SK Perserih juga ya, Sabu Daya di malam hari ini. Dan juga Sabu Budaya di malam hari ini informasi untuk Sabu Budaya ya. Di kawasan Street Coffee yang berlokasi di lapangan Ngaralamo Salero ya, Kota Ternate. Dalam waktu dekat ini Sabah Budaya akan dilakukan penertiban Sabah Budaya. Karena langkah ini tuh dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas pengendara maupun perjalan kaki ya di lokasi tersebut. Hal ini juga Sabah Budaya disampaikan langsung oleh Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi RRI juga ya. Kamis kemarin 30 Juli 2026 tentang aktivitas parkir yang mulai dikeluhkan masyarakat Sabah Budaya. Kapolres juga mengakui upaya penertiban tersebut juga sudah dikoordinasikan dengan pemerintah kota ya atau Pemkot Ternate melalui Sekretaris Daerah dan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP hingga pihak Kedaton Sabah Budaya. Dirinya juga menyarankan agar lokasi parkiran di kawasan Street Coffee ini bisa dialihkan ke sisi selatan ya dengan jalan tepat di lokasi larangan untuk jalur satu arah dan penataan akan dilakukan supaya ditata secara teratur. Sementara untuk lokasi penjualan yang sebelumnya menggunakan trotoar, ini Sabah Budaya akan diarahkan masuk ke dalam lapangan sehingga trotoar juga fungsinya untuk pejalan kaki ya dapat dikembalikan sebagaimana mestinya Sabah Budaya. Dan itu ya sama informasi di malam hari ini, kawasan Street Coffee Salero Ternate siap ditertibkan oleh Polres Ternate Sabah Budaya. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

Oke, Samudaya Cinta di Kota Daeng dari Yopi Lato, di malam hari ini baru saja didengarkan juga ya, Samudaya. Masih di seputaran Sekapur Sirih di malam hari ini buat Samudaya nih. By the way, Samudaya akhir-akhir ini ya, Samudaya kuliner berbahan dasar ubi ungu ya, Samudaya. Ini viral sekali di media sosial juga ya, Samudaya. Karena berbagai olahan ubi ungu mulai dari DP minuman, DP cemilan sampai juga dengan makanan penutup Samudaya yang pakai bahan dasarnya ubi ungu tuh mulai dirilis oleh pecinta kuliner nih Samudaya. Jadi bukan hanya ada pewarna yang cantik ya Samudaya, tapi juga ada perasa yang manis alami, bikin ubi ungu ini cocok diolah dengan berbagai macam cemilan Samudaya. Tentunya ubi ungu ini Samudaya selain bikin torang kenyang juga ya Samudaya, ubi ungu juga mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh kita Samudaya. Terheran juga ya kalau bahan yang satu ini tuh semakin sering muncul dalam berbagai kreasi makanan Samudaya kekinian ya. Jadi buat Samudaya yang masih bingung ya kalau ada dompe ubi ungu di rumah gitu, mau olah apa aja ya Samudaya, banyak pilihan cemilan yang bisa dicoba juga ya Samudaya. Karena ada beberapa rekomendasi juga ide olahan ubi ungu yang bisa Samudaya nikmati di rumah ya. Salah satunya ada donat ubi nih Samudaya. Donat ubi ini menjadi pilihan yang bisa Samudaya coba ya, karena dengan DP tekstur yang empuk, warna ungu yang cantik gitu ya, tanpa perlu dorang pakai tambahan pewarna gitu. Cemilan ini bisa Samudaya beri taburan gula halus, bisa juga kalau mau pakai dengan meses gitu ya Samudaya, atau kayak glass-glass gitu, kayak coklat-coklat yang meleleh ya, dengan cita rasa yang semakin nikmat Samudaya. Selain donat ubi, ada juga bolu kukus ubi ungu Samudaya. Ini juga menjadi ide cemilan yang enak juga Samudaya. Bisa juga ini ya, bolu kukus ubi ungu ya Samudaya, menghindari cemilan-cemilan yang berminyak karena udah dikukus aja nih Samudaya. Cemilan ini juga bisa Samudaya nikmati dengan teh atau dengan kopi ya, bersama dengan dompet teman-teman di rumah atau dompet keluarga di rumah gitu ya Samudaya. Selain itu juga ada puding ubi ungu Samudaya. Nah, ini buat Samudaya memang dorong tuh suka yang dessert-dessert gitu ya Samudaya, dengan tekstur yang lembut dengan rasa manis yang pas. Makanan ini tuh Samudaya lebih nikmat disajikan dalam keadaan dingin Samudaya. Nah, itu tadi ada dessert-dessert ya Samudaya. Ini ternyata ada minuman ubi ungu juga nih, bisa rekomendasi buat Samudaya ya kalau memang dorang mau yang seger-seger gitu Samudaya. Terus tentunya bikin kenyang ya dalam satu minuman. Ini ada minuman ubi ungu nih Samudaya. Jadi umumnya minuman ini tuh berisi ubi ungu yang sok kukus ya Samudaya, lalu dorong haluskan deng. Samudaya bisa tambah dengan susu atau matcha, terus pakai es batu. Simpel kan Samudaya? Jadi minuman ubi ungu. Ada juga Samudaya, ternyata ubi ungu ini juga bisa bikin selai gitu Samudaya. Jadi dengan cara dong kukus juga bisa pakai tambahan gula Tropicana kah, stevia ya Samudaya. Jangan terlalu pakai gula pasir karena dari ubi ungu aja udah manis Samudaya. Terus dorang bisa masak sampai sudah tercampur rata, bisa tuh dijadikan selai ya Samudaya. Bisa pakai di roti gandum atau di sourdough atau di roti tawar juga boleh Samudaya. Terus pakai tambahan dengan mozzarella, terus dong panggang sedikit, itu tuh sangat-sangat enak ya Samudaya. Jadi ide olahan ubi ungu ini juga banyak DP bentuk dan juga DP manfaat juga buat Samudaya ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Samudaya, bisa menjadi rekomendasi ya Samudaya cemilan atau minuman buat Samudaya di malam hari ini. Tentunya Samudaya lagu-lagu hiburan masih dihadirkan buat Samudaya di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Baik sobre ya, percuma dari Mita Talhata dan juga Fresh Clinic Kejulu di malam hari ini berusaha jadi dengarkan juga ya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya untuk waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi Sapa Budaya untuk waktu kumandang azan Isya ya Sapa Budaya dikumandangkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur.

Benteng Tahuna adalah salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Suasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti kota hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan Benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

tak dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: Yoha Siwolop 5.0 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Baik sahabat budaya, terang mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat isya untuk anda umum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya, di malam hari ini di pukul 20 ya lebih 11 waktu Indonesia Timur, untuk paguyuban macarita di malam hari ini belum terlaksana ya sahabat budaya, tapi lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan mas orang puterin buat sahabat budaya di malam hari ini. Untuk itu jangan berfrekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantengin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal, ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi
1: bagi keluaran
2: yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu. Dan misalnya ada mengambil orang punya barang utang dalam bentuk utang yang dia ambil itu, keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih, nama malam maka tolong ini. Teling lo tanuan manusia sini aja ini malai yang nahan sup ini. Sayang lo ini tanuan ini bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda, terus rabat talona kau tahalil ya. Nah, di dia tuh kita lihat ya, memiliki tahalil dia. Malah luam normal lapi tahalil dia, luga talia lepa, atau ada nio. Oh, ini maleo artinya, lo maka tamu tadi na itu maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit netu tin sistem ayah kumis lain ide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina pokoknya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Nah, sejarah tapi open di dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumah tetes sih. Almarhumah tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencener malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa lihat anak noda bantu sih, karena mungkin tiada penila utang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggonoge manusia yang dia jalir, sehingga dia menyuruh keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mukhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanah lingkungan matanteng ini. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, betulnya om tanggung, opulim atau opupu om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

95,1 Ternate Suara Budaya Keraha. Masih di malam hari ini ya, sampai di pukul 20.40 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di beragam informasi juga dan lagu-lagu hiburan juga ya, sampai di malam hari ini. Jangan lupa juga untuk siarannya Prompel Sampai Budaya bisa jangkau di aplikasi RRI Digital ya. Untuk Android bisa download di Play Store, untuk iPhone atau iOS bisa download juga di App Store Sampai Budaya. Dan juga sering masih menerima lagu-lagu hiburan juga untuk Sampai Budaya di malam hari.

Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan, kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paru Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paru Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paru Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.
5: Aketa Jawi is a magical place.

Baik, sama deh Mas Rizri juga di malam hari ini ya, di pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sama deh di malam hari ini di program Gamam Gaya malam-malam juga ya. Sering masih menemani dengan lagu-lagu hiburan untuk Sapa Budaya di malam hari ini. Dan Sapa Budaya, ada banyak alasan ya Sapa Budaya. Mungkin Sapa Budaya tidak bisa atau ingin tolak gitu ya Sapa Budaya kalau ada tamang yang panggil sahabat untuk Sapa Budaya, untuk buku depa atau nongki-nongki gitu ya Sapa Budaya. Dan bisa jadi karena memang Sapa Budaya yang sedang capek atau mager atau jadwalnya padat gitu ya Sapa Budaya. Karena kalau ingin menikmati waktu sendiri setelah Sapa Budaya itu sudah menjalani minggu yang melelahkan gitu ya Sapa Budaya, apa ada yang juga punya prioritas lain yang harus diselesaikan, atau memang aktivitasnya Sapa Budaya ditawarkan tidak sesuai dengan minat dan juga kebutuhan Sapa Budaya saat itu. Meski begitu, Sapa Budaya kalau orang tolak nih ajakan teman gitu ya Sapa Budaya, sering kali tuh tong rasa kayak malu hati begitu ya Sapa Budaya, karena terasa dikit orang yang akhirnya tuh mengiya-iyakan aja gitu ya Sapa Budaya kalau dong petamang itu panggil nongki atau petamang pergi mana begitu ya, melakukan aktivitas apa gitu Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya kalau orang tolak tuh kadang orang malu hati, orang rasa terak enak gitu ya Sapa Budaya, takut orang anggap orang tuh kayak tarape dulu dan dorampe ajakan gitu Sapa Budaya. Nah, Sapa Budaya kalau torang tolak ajakan teman atau undangan dari tamang juga Sapa Budaya, bukan berarti torang tuh tidak menghargai atau tara ingin menjaga hubungan ya Sapa Budaya baik dengan teman, selama kalau torang sampaikan dengan jujur torampe keadaan saat itu juga ya Sapa Budaya, torang sampaikan bye-bye ini penuh rasa hormat juga Sapa Budaya. Ternyata kalau torang mengatakan tidak gitu ya Sapa Budaya, ini juga salah satu komunikasi yang sehat ya, karena cara ini juga menjadi bagian dari menjaga batasan diri atau boundaries agar Sapa Budaya itu tetap punya ruang untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional Sapa Budaya. Nah, jadi Sapa Budaya, tidak semua ajakan tuh harus diterima ya Sapa Budaya, karena apalagi orang jadwal yang penuh gitu Sapa Budaya, atau Sapa Budaya yang memang sudah ada jadwal lain gitu ya Sapa Budaya. Salah satunya Sapa Budaya bisa sampaikan penolakan dengan jelas itu ya, jujur tanpa harus menjelaskan panjang lebar atau segalanya gitu Sapa Budaya. Atau mungkin orang bisa kasih tawarkan di waktu lain ya, kalau memang tamang tuh ingin sekali untuk torang nongki baku dapa gitu ya Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya tuh jangan langsung terbiasa mengiyakan ajakan orang gitu Sapa Budaya, jangan terlalu malu-malu hati ya, biasa orang bilang gitu Sapa Budaya. Dan memang Sapa Budaya juga jangan merasa kayak bertanggung jawab atas perasaan orang lain gitu. Dan kalau memang tidak bisa ya sampaikan secepat mungkin gitu ya Sapa Budaya, karena orang juga punya kesibukan lain gitu. Jangkung tong sampaikan yang kayak bengkeng-bengkeng gitu, jangan, sampaikan pelan-pelan aja gitu Sapa Budaya, agar lebih mudah ya Sapa Budaya juga bisa kasih siap format batasan sederhana yang bisa digunakan saat Sapa Budaya menerima ajakan gitu Sapa Budaya. Mungkin awali dengan mengucapkan terima kasih atas ajakannya begitu ke Sapa Budaya ya, dan jelaskan kalau Sapa Budaya juga ada kesibukan lain, jadwal lain, jadi mungkin ada di waktu lain gitu Sapa Budaya untuk membaku dapa ya Sapa Budaya. Nah, itu beberapa cara untuk menolak ajakan nongkrong teman tanpa bikin dorong hubungan pertemanan tuh merasa canggung atau tanpa malu hati ya Sapa Budaya. Semoga informasinya juga bisa bermanfaat buat Sapa Budaya di malam hari ini. Tentunya di pukul 21 lebih 12 waktu Indonesia Timur ya Sapa Budaya masih berteman orang juga sampai di pukul 23 lebih 55 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Intermezzo.
1: Pape, nah. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Baik Saudara ya, di malam hari ini ya di pukul 21.41 waktu Indonesia Timur, Mas Reza juga ya Saudara ya, di malam hari ini juga masih bertemang sama budaya tentunya juga di program Gamam ya, Gaya Bercerita Malam-Malam di malam hari ini. Jadi sama budaya nanti di jam 10 malam juga ada program Sagu ya, sama budaya bisa dalam juga bergabung request lagu favoritnya sama budaya juga. Dan sama budaya sore juga masih putar nih lagu-lagu hiburan untuk menemani orang di malam hari ini sampai di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

25,14 RTLT Suara Budaya Kiraha di pukul 21.50 ya waktu Indonesia Timur sama Budaya. Di malam hari ini saatnya untuk Sri PTB dulu ya dari program Gamam, nanti di jam 10 malam sama Budaya bisa bergabung juga ya di line teleponnya Pro4 karena ada program Sagu ya sama Budaya. Bisa bergabung di line teleponnya Pro4, WhatsApp dan juga TikToknya Pro4 juga sama Budaya di malam hari ini.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur

0: Suara Budaya Geraha.
1: Baik, Sahabat Budaya, perlu saja dengarkan ya Bodi Patah-Patah dari Faris ya, Sahabat Budaya di malam hari ini ya, Faris Adam dan juga Diva Aurel. Dan seperti biasa ya, di jam 10 malam ini Sahabat Budaya torang hadirkan program torang sagu ya, Sahabat Budaya santai bersama dengan lagu perempat di malam hari ini. Jadi buat Sahabat Budaya mau request lagu daerah nih, bisa langsung ke line teleponnya perempat ya, 0921 3126518, di 0821-9526-6695. Sahabat Budaya juga bisa chat di WhatsAppnya perempat ya, di 0853-9853-3951. Program sagu juga Sahabat Budaya dihadirkan sampai di pukul 22:58 waktu Indonesia Timur.
2: Sagu santai dengan lagu perempat FM.

0: Baik, Sahabat Budaya, di pukul 22 lebih berapa nih, 16 menit ya, waktu Nusa Timur, Sahabat Budaya, di malam hari ini juga masih di program Sagu Santai dengan lagu bersama Prompat di malam hari ini ya. Jadi nih, Sahabat Budaya, buat orang yang mau bergabung di program Sagu di malam hari ini, bisa langsung ke layan teleponnya Prompat ya, di 0921-3126-518. Tolong terima telepon yang sudah bergabung nih di malam hari ini. Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu. Santai dengan Sagu.
0: Iya. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Kenapa?
0: Dengan siapa nih di malam hari ini?
1: Bang Andi di Batam.
0: Oh, bagaimana kabar nih, Mas Andi?
1: Ya, sehat,
0: Mbak. Iya, alhamdulillah sehat juga nih. Iya, Mas Andi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Lagu daerah ya?
0: Iya, boleh lagu daerah, boleh lagu pop, boleh.
1: Oh, boleh pop ya?
0: Iya.
1: Untuk semua nama dari Meren Delina gitu.
0: Oke, untuk semua nama ya judulnya.
1: Untuk sebuah nama ya.
0: Iya, salam-salam dulu.
1: Iya, pertama buat Mbak Sri sama prosturnya semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Ada Mama Indah, ada Purnama Sari, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bu Anji, Pak Junaidi, Ibu Natalia, Bunda El, Ika, Esther Rita juga, serta semua-semuanya aja, kecuali Mbak Sri ya. Terima kasih Mbak Sri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Sri mau terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana nih malam hari ini?
2: Lagi malam, Pak.
0: Dengan siapa suaranya kurang jelas nih? Dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo. Suaranya kurang jelas, agak storing-storing sedikit nih. Nah, ini suaranya tadi kurang jelas ya, agak sedikit storing. Bisa bergabung kembali ya di line teleponnya Prompat di 0921-3126-518, 0821-1526-695, dan juga di WhatsAppnya Prompat juga. Halo, Assalamualaikum, Sagu.
3: Halo, Sagu.
0: Iya, dengan Ko Ai.
3: Iya.
0: Iya, bagaimana kabar nih Ko Ai?
3: Kabar, alhamdulillah sehat, Sri.
0: Alhamdulillah. Terus Ko Ai mau lagu apa nih di malam hari ini?
3: Mau dengar lagu Sio Mama.
0: Sio Mama, oke. Okay.

0: Siapa nih penyanyinya nih,
1: Korea? Mama yang dari dunia Sombers.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu.
1: Salam pertama yang hormat buat Bang Andi di Batam.
0: Yeah.
1: Bang Andi di Batam, Bang Andi di Jambi. Ada Cigu, ada Bunda Berida, Selamat Sari juga, ada Bunda Es, Bunda Nagria, ada Mak Indra. Pak Yasin juga, ada Bung Otis, Ice, Timina, Nigel, ada Bang Din, Ipin, Bute.
0: Iya.
1: Oh, maaf ya juga Bung Mas. Selamat malam. Terima kasih Sri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kok Ai yang bergabung juga di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Sagu.
2: Waalaikumsalam Sagu, santai dan lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih malam hari ini?
2: Andi Alfares.
0: Iya, gimana kabar Mas Andi?
2: Baik.
0: Bang Andi.
2: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Vicky Salamor.
0: Vicky Salamor, judulnya apa tuh?
2: Apa kabar saya?
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
2: Salam pertama buat saya, salam selalu. Semoga Tuhan saja, kembali kelakuan saya selalu. Salam buat Mandiri buat Cinta juga, kelakuan saya selalu. Salam buat Purnama, kelakuan saya selalu. Salam buat Kau Ayu, harapun saya terlalu. Salam buat Ipin juga, harapun saya terlalu. Salam buat Kreasin, barangku, harapun saya terlalu. Salam buat Mokotsu, harapun saya terlalu. Salam buat Menemani, harapun saya terlalu. Kau menemani, dan dulu tidur.
0: Iya.
2: Terus spesial pengana. Semua terhibur. Oke, Sri. Terima kasih.
0: Iya.
2: Gak.
0: Iya, ada lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi Alfares yang sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Terus mau putar dulu rekasan di malam hari ini ya. Ada tadi Wan Toko Ai, Mas Andi di Batam, dan juga Bung Andi Alfares di malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Tempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik sahabat budaya, baru saja kita putarkan ya ringkasan dari Mas Andi dan juga Bung Andi dan juga tadi ada Ko Ai juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima telepon lagi ya sahabat budaya. Halo, program Sagu, selamat ada yang lagu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Ada Kak Ipin di malam hari ini.
2: Kok tahu sih?
1: Iya, suaranya udah kenal. Walaupun kadang lupa-lupa. Iya,
2: suara baru tapi kayak ini aja. Iya, kenal suara kadaran.
1: Iya, alhamdulillah. Kak Ipin bagaimana kabar di malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Baru pulang acara nih.
1: Acara apa tuh dia?
2: Makan-makan Thailand.
1: Iya, masya Allah. Terus Kak Ipin mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Tadi macam lalu kayak slow-slow ya. Kak Ipin bisa agak jaringan sedikit buat.
1: Oke, boleh.
2: Pantun Bumi Moro.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Adik sini sama siapa?
1: Adik operator Bung Ari di malam hari ini.
2: Oh iya, semuanya ii ya.
1: Iya.
2: Oke, dari pertama buat adik sini paling cantik, paling baik hati, tidak sombong, sehat selalu, murah rezeki, entah segala-galanya, amin. Operator juga ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Buce, Ko Din, Bung Atus, Bung Otis, Bung Taher, Mama Indah, Bu Natalia, Bu Farida, siapa lagi ya? Andi Batam.
1: Iya.
2: Andi Alfares sudah gabung belum?
1: Udah, sudah gabung tadi. Enggak. Iya.
2: Buat Andi Alfares, paling ganteng saudaraku, sehat selalu, siapa lagi ya? Anak-anak Black Metal, anak Peter Master, siapa sudah gabung?
1: Iya.
2: Siapa-siapa suka Bu?
1: Tadi ada Mas Andi di Batam, Ko Ai, Deng, Bang Andi Alfares.
2: Oh, buat Andi Batam juga. Semuanya sehat selalu. Adi Purnama Sari juga. Bu Natalia sudah. Ya, Elsterita juga. Ada lagu toh?
1: Iya, lagunya ada.
2: Oke, lagu itu spesial buat diriku. Ini lagi minum kopi sambil tong mau foto-foto di kamar.
1: Iya, memang.
2: Oke. Adik pendek hati. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ipin sudah bergabung ya di malam hari ini. Halo, program Sagu.
3: Halo Sagu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Dengan Ko Abdul di Kudari.
1: Oh iya, bagaimana kabar nih?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Terus malam apa nih malam hari ini?
3: Lagu Manado.
1: Lagu Manado, judulnya apa tuh?
3: Cinta Orang Pengkhianat.
1: Lagunya judulnya boleh diulang soalnya kurang jelas.
3: Berlanjut Cinta Orang Pengkhianat.
1: Oh iya.
3: Lagu Manado.
1: Iya, bisa salam dulu.
3: Ya, salam buat Mbak Sri sama Spekternya, salam iya. Sehat. Terus ya, yang baru lewat tadi, Ko Ipin. Terus yang semua yang baru lewat tadi, yang diternati Mama Indah, Otis, Ko Yatir di tempat dua.
1: Iya.
3: Terus seminar dan acara ini untuk bagi ternati semuanya, yang di Cidore semuanya, untuk Bu Terlita di Manado. Untuk Ibu Natalia, untuk Bunda El di Manado, terus semua penggemar yang ada di Manado, Sulawesi Utara di sana, salam sehat untuk semuanya. Untuk Pak Junaidi di Abu, salam sehat Pak Junaidi, assalamualaikum. Untuk semua yang ada di Nusantara seluruhnya,
1: yeah,
3: yang mendengar acara ini, program Tante dan Lagu RRI Ternate. Oke, terima kasih Mbak Sri. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Assalamualaikum, Sagu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana malam hari ini,
4: Pak? Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
1: Iya, dengan Mas Nasrun. Pak Nasrun, bagaimana kabar nih, Bang Nasrun?
4: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, iya. Terus mau lagu apa nih, Pak Nasrun?
4: Selamat datang di Kota Ternate.
1: Oke, salam-salam dulu.
4: Ya, pertama-tama Mbak Laginya sama tugas selalu masalah pulang ke rumah. Ada yang salah saya serang kumpul ya. Sehat, ada Pak Dina Edi. Ada Dika juga di kalian sana, Bung Atus. Ada Bung Din, ada Imas Rehi, ada Pak Yusul Teng, ada Abdul Rahim, ada Bunda El, Bunda Masari, semuanya di Kota Ternate, Kota Ternate, selamat malam Kompas Lalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun yang sempat gabung juga ya di malam hari ini. Dan tolong kayaknya mau putar dulu ya tiga requestan ini. Nanti setelah tiga lagu ini baru Sapa Budaya bisa bergabung lagi ya di malam hari ini.

saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: selamat datang di Kota Ternate sebagai lagu terakhir di program Sagu ya di malam hari ini. Makasih buat Sopunya udah bergabung, udah request di malam hari ini ya sama Budaya. Ada Mas Andi di Batam, ada juga Bang Andi Alvarez, Ko Ai, Kak Ipin Krenaldi, Pak Nasr dan juga Ko Andi juga ya. Tadi sudah bergabung di malam hari ini. Semoga selalu terhibur, jangan bosan-bosan dengerin Perompat, jangan bosan-bosan bergabung juga ya di Perompat sama Budaya. Sri Batabia dulu dari Sagu di malam hari ini. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Perompat, suara budaya Kiai Rahab.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik Sobat Budaya, di malam hari ini ya di pukul 23 lebih 1 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita hadirkan program Musik Malam Pro 4 ya. Di malam hari ini seperti biasa lagu-lagu enak, lagu-lagu manis untuk malam hari ini menemani Sobat Budaya ya sampai di jam 11 lebih 55 waktu Indonesia Timur. So Sobat Budaya, selamat mendengarkan dan enjoy.

0: Mevi Patikawa sama Blaze sebagai lagu terakhir di malam hari ini. Dan juga buat semuanya, sama Blaze sudah dengar seri di malam hari ini ya, dari jam 7 sampai dengan sekarang. Tadi juga so bergabung juga di program Sagu ya sama Budaya. Sebagai informasi yang Sri hadirkan di malam hari ini bisa menghibur dengar sama Budaya, bisa bermanfaat juga ya. Makasih juga buat semua pendengar setia Perempat yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Semoga dorong semua selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan orang juga selalu berjumpa dalam via udara juga ya sama Budaya. Jangan besar-besar dengerin Perempat juga sama Budaya. Mewakili bertugas di malam hari ini, saya Sri Nugra Tanik Sido Bung Ari, Torang Patabia, sampai bagu dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

Sama Budaya. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang pakuda apa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Lembaran pertama di bulan Agustus, sahabat budaya, semoga ngundi semua sehat selalu, dilimpahkan banyak rejeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Muammar J.A. Surah Al-Waqiah, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahi minasy

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik sahabat budaya, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Profesor Zuldan Arif Fakrullah, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan menerapkan sistem merit berbasis manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Komisi 1 DPRD Kota Ternate soroti penyusunan anggaran OPD agar selaras RPJMD, janji wali kota dan juga kondisi fiskal daerah. Selanjutnya disampaikan reporter Nofian Marasari.
1: Komisi 1 dengan perubahan rakyat DPRD Kota Ternate mendapat pengusulan terkait anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah OPD maupun DPRD dengan penekanan pada penciptaan pada anggaran yang efektif dan fleksibel terhadap perubahan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ternate, Uju Perbandingan, menyatakan program dan kegiatan yang disusun harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD serta dengan politik wali kota dengan tetap memperhatikan ketentuan fiskal daerah dan nasional dengan rancangan peraturan APBD.
2: Jadi nanti program yang diutas dari komponen di kemarin di Dinas Tenaga Kerja. Tapi saya tidak bisa berbau untuk bahwa bagaimana

0: peran para kegiatan yang ada di RKPD, termasuk dengan berbagai kepala bagian dari sektor pemerintahan, mengadopsi langsung dengan KUAPPS dengan menyelesaikan penanganan berbagai isu strategis, termasuk pelayanan publik dan evaluasi fiskal daerah. Rapat penelitian pemerintahan masing melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, PT Femi Holding menjadi sorotan setelah menggelar konsultasi publik di Jakarta pada 30 Juli 2018. Kegiatan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur itu diprotes sejumlah kelompok warga yang menilai konsultasi publik seharusnya dilaksanakan di wilayah operasional perusahaan. Respon polemik tersebut pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad, menegaskan bahwa penentuan lokasi konsultasi publik bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di tangan perusahaan sebagai pemarkasan kegiatan. Menurut Halim, yang paling penting dalam konsultasi publik bukan lokasi pelaksanaannya, melainkan keterwakilan peserta yang hadir. Selama peserta dianggap mewakili masyarakat terdampak seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, maka pelaksanaan konsultasi publik tetap dapat dilakukan meski berada di luar Halmahera.
2: Faedah apa yang masyarakat terima gitu? Nah, ini juga kesempatan kerja begitu.
1: Halim juga meluruskan anggapan bahwa kegiatan di Jakarta merupakan sidang analisis mengenai dampak kegiatan atau AMDA. Ia menegaskan kegiatan tersebut baru sebatas konsultasi publik sebagai tahapan awal dalam penyusunan dokumen AMDA. Setelah konsultasi publik selesai, barulah ke dokumen dibahas dalam sidang penilaian AMDA. Ia juga menjelaskan konsultasi publik bertujuan mencari masukan masyarakat, termasuk terkait manfaat yang diharapkan dari investasi perusahaan bagi warga Halmahera Timur. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi seluruh regulasi lingkungan hidup, terutama karena investasi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.
2: Saya rasa normatif begitu, ya harus sesuai regulasi begitu dalam melaksanakan semua kegiatan melaksanakan harus berpedoman pada regulasi begitu, aturan terkait dengan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup itu aja. Kalau orang pemerintah itu kepentingan kan itu aja.
1: Hal ini menambahkan setiap kegiatan yang dilakukan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Namun hanya kini perusahaan yang menjalankan proyek strategis nasional tidak akan beroperasi tanpa perizinan. Menurutnya, apabila terdapat perubahan rencana kegiatan, maka dokumen dokumen yang telah dimiliki harus direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ke informasi berikutnya. Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Profesor Zudan Arif Fakulla, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan menerapkan sistem nyaris berbasis manajemen para
3: Kepulauan menyiapkan dua skema penanganan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Direktur Perumda Akimayora Abu Bakar Nurdin mengatakan, strategi tersebut difokuskan pada wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Di wilayah dataran rendah, debit aliran air yang sebelumnya sekitar 5 liter per detik, kini ditingkatkan menjadi 8 liter per detik. Menurut Abu Bakar, peningkatan debit air dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah dataran rendah tetap terpenuhi selama musim kemarau. Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi, khususnya kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan Perumda Kemayoran, distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki. Abu Bakar menjelaskan, penyaluran air bersih telah dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk di Kelurahan Apa-Apa pada Rabu 29 Juli kemarin, melalui kolaborasi dengan BPBPK Maluku Utara dan BWS Maluku Utara, yang menambahkan layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki terus berlangsung. Masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih masih dapat menghubungi Perumda Kemayoran untuk kemudian dijadwalkan pengiriman air. Reporter Faisal Amin melaporkan.

0: antara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id.

0: dong. 6 jenis roti cepat dapat duitnya, tak pakai lama.
1: Ya ya, duit awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main jenis roti itu bisa kesanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, berenang banyak.
1: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

95,1 FM Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur doful dorang masih terus bersama dengan Prompat Ternate ya. Dan sahabat budaya, lagu tadi mengantarkan kita di pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Anda bersama dengan Toran di Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi ya. Jam 5 terlalu lama gitu sahabat budaya. Baik, dan pagi hari ini ya sahabat budaya, Toran hadirkan ragam informasi untuk Dora semua dan tentunya lagu-lagu spesial ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pagi ini. Dan selamat akhir pekan ya, selamat weekend ya maksudnya sahabat budaya. Dan semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dilimpahkan rezekinya ya, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Apalagi di hari pertama Agustus sahabat budaya, di tanggal 1 Agustus Torang juga sudah memasuki bulan kemerdekaan. Merdeka ya. Harus merdeka dari segala hal sahabat budaya. Sahabat budaya juga harus perlu merdeka dari diri sendiri yang mungkin terbeban dengan segala pikiran yang ada gitu sahabat budaya. Merdeka dari mantan, boleh sahabat budaya. Merdeka dari beban hidup, boleh. Jadi intinya harus merdeka ya sahabat budaya. Baik, kita hadirkan satu informasi sahabat budaya, di mana Sekretaris Daerah Kota Ternate melepas 2 peserta Gita Bahana Nusantara tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang paduan suara nasional ya, di mana pelepasan berlangsung di ruang kerja Sekda Kota Ternate pada Jumat 31 Juli 2026. 2 peserta terpilih berasal dari Kota Ternate dengan kategori suara berbeda. Mereka adalah Elga Elensia Sanahu untuk kategori alto dan Rahmat Hafiz Sanjaya kategori bass. Keduanya lolos seleksi nasional setelah mengikuti audisi tingkat provinsi. Sekda Kota Ternate menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih kedua talenta muda tersebut. Ia menilai keberhasilan ini membuktikan kualitas generasi muda Ternate di bidang seni. Sahabat budaya, Sekda juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan dan disiplin selama mengikuti pemusatan latihan. Mereka diminta memanfaatkan seluruh proses pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Sahabat budaya, seluruh peserta Gita Bahana Nusantara akan mengikuti pelatihan di Wisma Kanasi, Depok, Jawa Barat. Mereka akan dipersiapkan tampil pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2026.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

0: Yo Hasi Walop Lim Kobab So Empat Ternate Suara Budaya Kie Rahang.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tidak-tidak rap dari Angel Rap, sahabat budaya, spesial untuk kalian semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Sahabat budaya, Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Halmahera Tengah menjalin koordinasi dengan KPP Pratama sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penilaian bangunan khusus sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, di mana pertemuan tersebut membahas metode penilaian bangunan khusus yang menjadi objek pajak daerah seperti stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, menara telekomunikasi tower, fasilitas industri, pelabuhan khusus pembangkit listrik, gedung berkapasitas besar, serta bangunan menunjang kegiatan pertambangan dan industri lainnya, di mana penilaian yang akurat diharapkan menjadi dasar penetapan nilai jual objek pajak yang objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat budaya, Kepala Babenda Kabupaten Halmahera Tengah, Ukvan Rajak, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan investasi di daerah harus diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan penilaian objek pajak yang memiliki karakteristik khusus. Ya, di mana untuk dengan data yang akurat, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengoptimalkan penerimaan daerah secara adil dan transparan. Sahabat budaya, selain membahas aspek teknis penilaian bangunan, Bapenda dan KPP Pratama Ternate juga menyepakati untuk memperkuat pengawasan bersama terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, ya. Ini termasuk badan usaha yang telah beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah namun belum memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP yang berwenang di wilayah Maluku Utara, dan ini belum juga mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak daerah. Dan melalui kegiatan pengawasan terpadu, kedua instansi akan melakukan pemadanan data, ya, identifikasi pelaku usaha serta pembinaan agar setiap badan usaha menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Halmahera Tengah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ke depan ini, sahabat budaya, Bapenda dan KPP Pratama akan terus memperkuat koordinasi melalui pertukaran data, pendataan lapangan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan bersama guna memastikan seluruh pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah tercatat secara administrasi, patuh terhadap ketentuan perpajakan, dan memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah serta penerimaan negara.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: masuk ke dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Komandan Kodim Dandim 1505 Tidore Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono mengikuti peluncuran gerakan penanaman serentak 1 juta pohon sukun melalui video conference yang dipusatkan di Desa Tabanalow, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan bertajuk Kodam 15 Patimura untuk ketahanan pangan dan penghijauan Maluku Utara. Ini diprakarsai oleh Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh satuan jajaran Kodam sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan ya. Sahabat Budaya, usai mengikuti peluncuran secara virtual dan Dim 1505 Tidore bersama unsur Forkopincam dan masyarakat melakukan penanaman pohon sukun di Desa Nusa Ambu, Kecamatan Wasile Selatan. Pada saat yang sama, seluruh koramil di bawah jajaran Kodim 1505 Tidore juga melaksanakan kegiatan serupa di wilayah binaan masing-masing dengan melibatkan masyarakat setempat, sahabat budaya. Dan melalui kegiatan ini, Kodim 1505 Tidore bersama seluruh jajaran Kodam menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan mencerminkan sinergi TNI dan masyarakat dalam mewujudkan Maluku Utara dan Maluku yang lebih hijau serta tangguh dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Tierra. Masih bersama dengan Toran di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti menghentikan kegiatan usaha PT Econex Ventures Indonesia EVI yang diduga menawarkan investasi kepada masyarakat dengan skema menyerupai multi-level marketing. Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2026. Ya sahabat Budaya, di mana Satgas Pasti menyebut penghentian dilakukan setelah menemukan indikasi pelanggaran dan aktivitas perusahaan yang menawarkan investasi di bidang teknologi, khususnya ekonomi hijau, dengan konsep yang dipersamakan sebagai securities crowdfunding, di mana PT Econex Ventures Indonesia diduga menghimpun dana masyarakat melalui penawaran investasi dengan menjanjikan produk berbasis teknologi. Dalam pemasarannya, perusahaan juga mengklaim tengah mengurus perizinan di Otoritas Jasa Keuangan. Namun hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas Pasti menunjukkan klaim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, di mana PT EVI diketahui belum memiliki izin sebagai penyelenggara layanan urun dana, sahabat Budaya. Selain itu, perusahaan dinilai menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sahabat Budaya. Aplikasi maupun situs web yang digunakan perusahaan juga belum tercatat sebagai penyelenggaraan sistem elektronik di Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia. Dan Satgas Pasti juga mengungkapkan bahwa PT EVI tidak lagi berstatus sebagai anggota Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, di mana status keanggotaan perusahaan telah dicabut oleh asosiasi tersebut. Dan sahabat Budaya, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor melalui Indonesia Anti Scam Center, ya, di mana laporan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemblokiran rekening pelaku sehingga potensi kerugian masyarakat dapat diminimalkan.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

0: Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kie Rahang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan Toran pagi hari ini ya. Dan sahabat budaya, masih Toran hadirkan lagu-lagu spesial menemani aktivitas sahabat budaya pagi hari ini. Dan tentunya bersamaan dengan ragam informasi ya, di mana Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Komitmen tersebut dibuktikan melalui keberhasilan petugas menggagalkan dugaan penyeludupan narkotika jenis ganja yang ditemukan saat pelaksanaan kontrol keliling di area Branggang Lapas Kelas 2A Ternate. Temuan tersebut bermula ketika dua petugas lapas, Suaib Asri Padang dan M. Fahrun, melaksanakan kontrol rutin di area Branggang, sahabat budaya. Dalam kegiatan tersebut, keduanya menemukan sebuah botol minuman bekas yang tergeletak di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, botol tersebut berisi 50 bungkusan saset kecil yang diduga mengandung narkotika jenis ganja. Sesuai prosedur, barang temuan ini langsung diamankan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, di mana peristiwa tersebut kemudian segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sahabat budaya, menanggapi temuan tersebut, Bagus Kurniawan menegaskan bahwa jajaran Kanwil Maluku Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan sinergi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, seluruh PT pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara diinstruksikan untuk mengintensifkan deteksi dini, memperketat kontrol lingkungan, meningkatkan pemeriksaan terhadap orang dan barang, melaksanakan razia secara berkala, serta mengoptimalkan implementasi tiga kunci pemasyarakatan maju sebagai upaya menciptakan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkotika.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?